Bebinya go jwang jaber, jemi mak junyo bera na jo semu moka neno kolu ondara jogo neno wibugi erawa. Negi wonda umanya

Hai, Niki, beta udah semua dodes kanyo. Beta mau sana minum udah lah.

uri bono ogore ngonya tie osona ja koltada omudi kanya kanya na tike omukuna la musi kuno mudi kopo yae osumba wori kokiri osna abiambo akini kachiel kod atiero beba kanyo wapare the late anyango chief manya thiu.

nanya nyawira nyono musinge nidwa kanini nyiro chumkando kayura nanya nyiro chumkando kayura nanya nyawira nyono musinge nidwa kanini.